0: Ya oke, dan masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan kita di Noken ya, seperti yang tadi sudah Rafael bahas nih teman Pro 2, yaitu tentang lagu-lagu timur yang dimana kalau sekali dengar itu langsung move on. Buat kamu yang patah hati ya, kalau ngedengerin lagu-lagu timur sekali dengar itu langsung move on. And by the way, buat teman-teman Pro 2, kalau di Noken kali ini ya, yang pastinya kita ngobrol keren dengan pembahasan yang keren di pagi ini. Rafael tidak sendiri nih teman berdua, dan Rafael sudah ditemani sama siapa nih? Ayo coba tebak. Rafael sudah ditemani oleh Hanif. Hai Hanif.
1: Hari ini teman terbaik kamu. Ini aku pengen dia terus comeback lagi nggak sih?
0: Iya benar, kayak balik lagi nih Hanif.
1: Kayak agak berat pak yang biasanya itu kayak aduh. Sekarang agak berat-berat sekarang.
0: Oh, jadi sekarang kayak agak berat-berat sekali gitu.
1: Agak lebih formal gitu. Tapi enggak ya. Kita kali ini bahas apa nih, Pak?
0: Ya, kita nih di topik pagi ini tuh kayak membahas lagu-lagu timur.
1: Oke.
0: Nah, jadi mumpung ada Hanif ya, mumpung ada teman, jadi saya mau tanya dulu nih ke Hanif. Kamu tahu kan lagu-lagu timur?
1: Tahu dong.
0: Ya pastinya tahu. Masih tinggal di daerah timur kalau tidak tahu lagu-lagu timur. Kan gak fair ya kan?
1: Betul.
0: Ya, kan gak fair. Nah ini, menurut Hanif, kalau lagu-lagu timur itu kayak gimana gitu? Menurut kamu, pandangan kamu tuh kayak gimana tentang lagu-lagu timur gitu?
1: Oke. Dari kacamata
0: aku? Iya, dari kacamata aku.
1: Sebenarnya kalau dilihat dari pandangan anak muda ya, gitu kan. Sebenarnya kalau kamu lihat lagu-lagu pop Indonesia itu banyak. Lagu Indonesia di belakangan ini, bukan di belakang ini, nah, beberapa tahun lalu itu banyak sekali didominasi lagu-lagu yang viral, tapi lagu-lagu yang slow gitu Pak Ero.
0: Lagu-lagu yang viral, tapi
1: lagu-lagu yang slow, lagu-lagu yang cepat kebawa perasaan gitu loh.
0: Iya.
1: Jadi banyak kita yang menantikan kapan nih rilis lagu-lagu yang bangkitkan semangat gitu loh. Jadi kita butuh lagu-lagu yang up gitu.
0: Iya,
1: nah,
0: betul.
1: Cuman belakang ini banyak banget lagu-lagu yang slow, lagu-lagu yang ya yang baru putus deh, terus yang lagi ada masalah, jadi cuma kita dengar lagu-lagu slow gitu Pak.
0: Iya, slow, terus kayak kalau pas dengerin lagu itu
1: jadi keinget lagi.
0: Iya, jadi keinget, terus terbawa perasaan terlalu dalam, akhirnya nangis, aduh, tersenduh-senduh.
1: Padahal harapan kita kalau habis putus kan lupa gitu kan.
0: Iya, itu dia.
1: Jadi malah keinget lagi nih.
0: Nah, bahayanya itu.
1: Jadi itu yang jadi kunci untuk saya langsung dengerin apa? Lagu-lagu timur.
0: Oh, jadi itu alasannya kamu dengerin lagu timur. Karena
1: biasanya lagu-lagu pop timur yang bagikan semangat, apalagi di pagi hari kita membutuhkan asupan. Ya.
0: Betul.
1: Bukan asupan-asupan musik supaya mood kita terjaga.
0: Benar sekali. Ya, biar tetap semangat ya.
1: Betul. Apalagi sekarang banyak sekali remix-remix pop timur yang mencampur ke percampuran antara pop daerah, contoh kayak lagu-lagu Minang mix timur.
0: Iya.
1: Nah itu banyak sekali lagu-lagu yang
0: kayak kemarin-kemarin yang sempat viral.
1: Iya, kita bolak balik.
0: Nah
1: itu lagu-lagu yang memang udah di mix kan, tapi itu kayak enak dan nyantol.
0: Iya betul.
1: Udah langsung kayak, waduh enak banget nih musiknya nih, dicampur dengan lagu-lagu aksen-aksen daerah. Wih ternyata masuk Pak Yo.
0: Wah
1: ternyata enak banget nih, dan membuktikan bahwa lagu-lagu pop daerah, lagu-lagu Indonesia itu gak kalah
0: sama yang luar negeri ya.
1: Apalagi kalau ya, tapi kalau aku lihat di sekarang banyak juga lagu-lagu yang sudah naik seperti lagu-lagu Pop Dude.
0: Hidup
1: lagu-lagu dari Naikila. Itu lagu-lagu Pop Dude itu.
0: Iya, Pop Dude, betul, Pop Dude. Terus kayak dia kan menyanyi sama Tensi, JMC, terus ada lagi tuh yang pokoknya ngehentak banget, dia.
1: Apa tuh?
0: Dia,
1: Betul. Jadi itu kayak memberikan ini, kayak warna tersendiri setelah mereka muncul.
0: Iya, betul.
1: Setelah mereka muncul dengan lagu-lagu yang terbaru itu, jadi memberikan warna, wah ini baru nih.
0: Iya, warna baru gitu.
1: Dan ternyata Gen Z itu bisa lekat dengan dangdut. Nah, cuman dipoles percampuran antara pop.
0: Iya.
1: Nah, juga banyak yang bilang, ah Gen Z nggak suka dangdut nih, ah aku aja sebenarnya suka dangdut loh Pak. Cuman apalagi dengan ada perpaduan antara pop dur, pop dangdut, itu membuat wah enak banget nih, kayak percampuran lagu-lagu yang slow tapi ada hentakan-hentakan dangdut, ini
0: Iya,
1: cocok banget
0: itu dia. Pokoknya keren sih.
1: Kalau Pak biasa apa nih kalau di siang hari lagu-lagu timur atau lagu-lagu apa nih yang biasa melekat yang membutuhkan? Ya, siapa tahu bisa menjadi rekomendasi kamu berdua nih kalau kira-kira lagu dengan siang hari.
0: Saya kalau siang ya, kalau kalau pagi beda lagi. Nah, kalau siang itu lebih ke santai gitu, ke santuy, menikmati suasana yang pokoknya kalau diterangi terik matahari ya, kita itu butuh yang santai, yang relax gitu. Nah,
1: Oh, jadi walaupun lagi panas-panas di luar tapi tetap butuh lagu yang
0: iya,
1: santai.
0: yang santai. Janganlah kalau misalnya cuacanya sudah panas, lagunya malah panas dan kita kepanasan dong. Nah, bisa jadi yang panggang saya ini. Nah, dan juga mungkin buat teman-teman Pro 2 ya, buat teman-teman Pro 2, kira-kira lagu timur mana nih yang selalu ada dalam benak kamu, yang selalu ada dalam ingatan kamu, yang selalu muncul setiap kali kamu mendengar lagu-lagu dari daerah timur nih teman-teman Pro 2. Kalau Hanif, Hanif sendiri, lagu apa nih yang sering muncul di dalam pikiran, yang sering sering muncul dalam ingatan, lagu mana nih yang sering muncul?
1: Sebenarnya lagu timur banyak karena enak banget, Pak.
0: Oh iya.
1: Lagu-lagu percampuran antara yang tadi pop minang sama pop timur,
0: pop
1: itu
0: timur,
1: yang minang timur kan?
0: Iya.
1: Kemudian lagu-lagu pop sel, itu
0: lagu-lagu
1: ini enak banget nih, kita sekarang udah kayak gitu, Pak. Tapi kalau pop Indonesia, lagu-lagu yang lagi daun kayak Teh Hijau, atau Kita Blur, itu kayak keren banget nih kalau di sehari.
0: Nah, itu dia. Baru-baru.
1: Tapi aku mau tanya nih, Pak, apakah lagu itu tergantung dari moodnya Pak El kah, atau bisa juga dilihat dari suasananya, bisa lagu itu bisa berubah kah, atau emang udah punya playlist tersendiri dari Pak El?
0: Ya, kalau saya sendiri sih mungkin dari suasananya ya. Nah, jadi kalau misalnya lagi ada kegiatan apa nih, saya lagi ngapain nih? Kayak contoh ngerapin rumah, pokoknya bersih-bersih rumah lah. Bersih-bersih rumah itu pastinya lagu-lagunya itu kayak lagu-lagu yang menghentak, yang up gitu. Nah, jadi kalau pas lagi bersih-bersih rumah tuh kayak langsung lagu-lagu timur. Pokoknya all of it, all. Semuanya tuh langsung lagu-lagu timur. Gak ada satupun yang meleset. Tapi pastinya ada campuran dong dengan lagu band, contoh kayak yang membangkit-bangkitkan semangat juga ya, seperti dari Fest, India, ya kan? Yang pokoknya membakar semangat biar kerjaan itu masih pokoknya kerjaan itu tetap lancar dalam apa? Dalam semangat lah.
1: Begitu. Tapi aku lihat gini, Pak. Kalau banyak, kalau tong lihat di media sosial, lagu-lagu lawas justru sekarang banyak juga yang lagi naik daun. Lagu-lagu lawas, lagu-lagu yang udah di
0: udah
1: buat.
0: Iya, yang sudah old gitu.
1: Tapi sampai sekarang masih putar perbagian sih gitu, Pak. Nah, sebelum saya kasih tahu dulunya, kira-kira Pak lagu apa nih yang masih diingat sampai sekarang, lagu-lagu yang lagu-lagu lama?
0: Cucuran air matamu.
1: Dari siapa itu?
0: Kalau itu saya kurang tahu ya penyanyinya siapa, tapi itu selalu muncul dalam ingatan.
1: Selalu.
0: Iya, selalu
1: itu muncul. Itu sering diplay, diputar-putar terus kan?
0: Kayaknya sih itu hanya sekedar meme ya, yang sering muncul di FYP gitu. Kayak yang sering muncul di video-video kocak, video-video lucu. Nah, itu aja. Tapi kalau mau bilang lagu yang old, terus kayak macam masih terus terngiang-ngiang dalam benak, dalam kepala itu, Niki Ardila.
1: Nah betul, aku mau bilang itu.
0: Betul.
1: Lagu-lagu di Niki Ardila itu kayak naik lagi, musuh lagi, kasih nar. Tapi itu enak banget ke depan.
0: Ya, pokoknya dari masih kecil sih. Dari masih kecil itu dengerin suaranya itu.
1: Sering dengerin ya.
0: Itu dari itu dengerin suaranya itu langsung jatuh cinta. Langsung jatuh cinta saya. Aduh, lagunya ini bagus sekali. Ditambah lagi orangnya cantik. Wah. Orangnya cantik, suaranya bagus, tinggi pula. Wah, halus pula. Astaga, ini seperti apa sih? Ini orang ciptaan sempurna macam apa ini?
1: Dan tapi kalau Pak El, kira-kira lagu apa nih yang biasa terngiang di Pak El dan ternyata itu lagunya memiliki makna dalam?
0: Kalau lagu yang memiliki makna dalam, apa ya? Sebenarnya kalau saya ini ada sih satu lagu yang memang masih terbawa sampai sekarang. Itu Elo.
1: Apa tuh?
0: Masih ada.
1: Masih ada. Apa tuh makna lagunya?
0: Masih ada tuh dalam artian kayak kita ini walaupun sendiri ya, walaupun masih terus ngejomblo, masih jalan sendiri gitu. Masih jalan sendiri, tapi kita tuh kayak dalam lagu ini tuh kayak memberikan kita tuh semangat, memberikan semangat bahwa kita itu masih ada, kita itu masih dicintai. Nah, kita itu masih ada, kita itu masih dicintai oleh orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi jangan pernah menyerah. Ibaratnya kayak pesannya itu kayak gitu. Nah, itu. Kalau Hanif sendiri gimana?
1: Kalau aku sebenarnya banyak.
0: Oh, banyak.
1: Salah satunya itu lagunya dari mungkin teman-teman perlu udah tahu. Dari Samuel Cipta.
0: Hah?
1: Dari Samuel Cipta.
0: Oh, sama
1: Senja Sudut Kota.
0: Senja Sudut Kota.
1: Itu kayak gini. Kalau ditafsir dari lagunya itu kayak mengajarkan bahwa kita harus menikmati setiap momen yang ada.
0: Oh, iya.
1: Sedangkan seperti kita baru pulang dari beraktivitas, pulang dari kerja sore hari, yang menikmati yang jalan-jalan aja di sekitar rumah, yang momen-momen ya, momen-momen kecil yang sebenarnya kita terlewatkan gitu loh, Pak El. Jadi lagu ini meyakinkan kita bahwa setiap detik itu bermakna. Jadi kan setiap momen-momen yang kita lakukan ini bermakna. Jangan sampai ya kita melupakan setiap hal-hal yang kita lakukan di tengah kesibukan kita. Padahal ada hal-hal kecil yang mana ini malah membuat kita semakin lebih energi positif.
0: Ya, lebih terinspirasi ya, lagi.
1: Terinspirasi lagi, banyak ide-ide yang
0: muncul
1: lagi. Kadang banyak kalau kita kan, apalagi anak muda yang merasa, aduh, mulai beraktivitas nih, mulai tuh rasa stres ya. Ujung-ujungnya ya, beraktivitas pulang.
0: Jadi kayak monoton gitu-gitu
1: aja. Ya, itu aja. Padahal banyak sekali momen-momen yang banyak terlewatkan gitu loh. Seperti ya bertemu dengan teman-teman lah, atau ya sekitar jalan-jalan santai aja lah, menikmati suasana kota Biak, sunset, apalagi pulang kantor langsung menikmati sunset. Wah. Nah, itu membuat momen-momen yang bisa merefreshkan otak kita juga.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Sangat.
1: Apalagi lagunya itu didengarnya pas senja, Pem. Namanya udah Senja Sudut Kota.
0: Iya.
1: Iya kan? Apalagi senja di BMJ.
0: Iya.
1: Ciptaan Rafael. Kayaknya harus di Rafael. Jangan lo bisa tambah-tambah rapper-rapper sedikit ya.
0: Iya, betul. Iya. Kayaknya saya harus collab nih.
1: Senja di BMJ.
0: Iya, senja di BMJ. Harus collab nih saya ini. Wah. Tapi pas kali ya lagunya Senja di Sudut Kota, Senja di BMC. Wah, itu keren sih, keren. Apalagi barengan dengan dia.
1: Waduh, kayaknya setiap kali, Pak
0: El. Lah, saya kan masih sendiri.
1: Aduh, sebelum Pak El kasih clue, habis ini kita break dulu ke nomor 2 ya.
0: Okay.
1: Kita akan kasih tahu siapa sih dia ini. Mungkin nomor 2 kira-kira lagu apa nih yang sering kamu dengerin ya, lagu-lagu pop timur apa yang mengingatkan sebuah kamu, kamu bisa langsung komen aja di WhatsApp-nya Pak El. Silahkan, di mana nih Pak El?
0: Ya, bisa langsung di WhatsApp Pro 2 ya, di 0823-9883-9192.
1: Nah, buat kamu yang penasaran CD-nya siapa, nanti Pak El akan bahas lepas ini. So, jangan kemana-mana.
0: Stay tune in, okay? Waktunya kita ngobrol keren.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Teman terbaik kamu.

0: Oke, okay, dan masih di Noken itu Mambro 2. Waktunya kita ngobrol keren. And by the way, ini kita tadi ini sudah sampai di mana ya? Kok saya jadi lupa ya?
1: Iya,
0: sampai di dia. Oh iya, di dia. Dia siapa nih? Ya, dia siapa nih? Ayo, dia siapa nih? Oh iya, si dia. Tapi masalahnya gini. Ada masalahnya. Sebenarnya belum ada, Div. Belum ada. Aduh. Yang kayak gimana ya? Ibaratnya tuh kayak mau cari, tapi ada kata tapinya, tapi ini saya masih membangun karir dulu deh kayaknya.
1: Membangun karir dan mencari ya seperti.
0: Iya, betul sekali. Seperti yang Anda katakan. Nah, itu tahu.
1: Biasa, kita kan panasin dulu biar keluar gitu loh. Biar siapa? Ada cetan dari Tom Pradua belum?
0: Ya?
1: Sudah ada cetan dari Tom Pradua?
0: Belum. Iya.
1: Apalagi kalau saya lihat, apalagi kalau kamu lihat di siang hari itu
2: kayak di pagi jelang siang kayak cuaca lagi sendu kan Pel?
0: Iya,
2: lagi sendu. Jadi kalau siang enak banget lagu-lagu yang middle.
0: Yang santai gitu. Tapi saya ada satu rekomendasi nih kalau lagu yang santai. Tapi lagu-lagu timur juga.
1: Betul.
0: Ini santai nih, santai, sangat-sangat santai.
1: Betul.
0: Judulnya itu kalau tidak salah itu Hanya Kau di Hati.
1: Hanya Kau di Hati.
0: Iya.
1: Dari siapa itu?
0: Untuk penyanyinya saya kurang tahu ya, tapi kalau lagunya judulnya Hanya Kau di Hati, karena itu sering saya dengar lewat dari tetangga sih.
1: Jadi saya dengar itu ya?
0: Iya, dari tetangga.
1: Ini kayak cocok gitu di siang hari ya?
0: Iya, di siang hari. Apalagi kan pas itu mereka lagi bersih-bersih rumah juga, terus dengerin lagu Hanya Kau di Hati. Saya dengar lah, kok lagunya bagus. Nah ini tapi penyanyinya saya lupa siapa. Tapi untuk judulnya itu Hanya Kau di Hati. Nah, ini buat teman-teman berdua penasaran, kayaknya nanti sebentar apa?
1: Langsung searching. Nah, langsung searching aja nanti buat teman-teman. Atau ini bisa menjadi rekomendasi terbaru untuk teman berdua ya.
0: Nah.
1: Masuk dalam list. Nah, lagi kalau lagi Spotify, mungkin kamu yang udah buat list Spotify kan.
0: Nah, betul. Ya, siapa tahu mungkin bisa menjadi lagu favorit kamu juga, ya kan?
1: Tapi gini loh, Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk teman-teman Pro 2 yang biasa kalau di siang hari, apalagi cuaca sendu, atau bahkan di malam hari,
0: iya,
1: mereka milih lagu-lagunya, lagu-lagu A.
0: Oh, lagu-lagu yang semangat iya.
1: Lagu-lagu rock.
0: Iya.
1: Jadi ini tergantung dari kepribadian teman-teman Pro 2 aja sih.
0: Nah, iya juga. Apalagi, ya, contohnya kita dua nih. Kita dua kan punya kepribadian yang
1: berbeda juga. Iya. Nah, jadi tergantung teman-teman Pro 2 bisa menyelesaikan dari ritme genre kamu masing-masing.
0: Iya.
1: Tapi biasanya kalau di pagi hari itu pasti membutuhkan lagu-lagu yang ya, membakar.
0: Membakar ya, semangat ya.
1: Iya. Tapi tidak menutup mungkin juga nih ada nomor dua yang suka lagu-lagu beda, lagu-lagu santai, seperti lagu-lagu tulus, lagu-lagu tulus.
0: Tulus, ya tulus.
1: Lagu-lagu dari Yura Yunita. Nah, lagu-lagu

0: pergi ke satu tempat, kita pergi ke kafe atau pergi ke tempat nongkrong gitu, terus ada lagu diputar, hari bilang gini, waduh, lagu itu kayak mengingatkan si dia, lagu itu kayak mengingat kita tempat kita awal pertama, lagu itu kayak tempat kita untuk
1: putus,
0: lagu ini kayak mengingatkan,
1: iya banget gitu loh Pak ya.
0: Ada gitu loh, ada, saya pernah juga dengar cerita di teman-teman juga bilang, aduh, kafe ini kayak mengingatkan aku
1: dan dia.
0: Sama dia lagi nih, atau lagu ini
1: saya.
0: Kayak, aduh, apalagi di Purref itu kayak macam ingat dia lagi, berhasil berusaha move on gitu loh. Aduh, makanya, aduh, ternyata lagu itu serilet itu.
1: Iya, betul sekali.
0: Bukan hanya membagikan semangat ya, membantu menemani teman-teman, tapi lagu itu bisa menjadi tempatnya kembali untuk berpikir kembali tentang dia gitu.
1: Iya, betul.
0: Ibaratnya kenangan gitulah.
1: Kenangan masa lalu tentang dia.
0: Betul.
1: Aduh, jangan sampai itu terjadi ke kamu ya, teman pro 2.
0: Ya, tapi kalau kenangan yang positif itu oke.
1: Iya, ya. Oke. Yang penting jangan yang negatif saja sih.
0: Iya, jangan sampai membawa luka baru lagi kan.
1: Nah, membawa luka baru terus bisa bikin kita tuh kayak gimana ya? Bisa memikirkan hal-hal yang tidak baik gitu, ya kan?
0: Tapi justru kalau memang ada lagu-lagu ya sebenarnya memang nggak ada maksud di lagu ini, tapi karena relate dengan lagu itu membuat dia kayak aduh frustasi yang ujung-ujungnya membuat semangatnya dia turun
1: ya, akhirnya berpengaruh ke kehidupannya juga.
0: Oleh karena itu aku kasih rekomendasi Om Pedro untuk bisa mendengarkan lagu-lagu pop, lagu-lagu yang beat, lagu-lagu yang semangat, salah satunya Pop Timur.
1: Nah, betul sekali.
0: Pop Timur, lagu-lagu Jaya Timur, apalagi lagu-lagu yang sudah di mix, ada lagu-lagu pop dur, yang mana ini bisa memberikan warna tersendiri di tanah air.
1: Betul sekali. Apalagi kan lagu-lagu Timur yang sempat viral kemarin kan juga sampai ke luar negeri kan, kayak Tabula Bali.
0: Betul. Itu sampai banyak di remix di media sosial, menjadikan background juga lagu-lagunya. Mereka sampai ngedance juga, walaupun mereka mungkin nggak terlalu paham sekali ya, belum terlalu full lagunya, tapi mereka karena udah senang dengan lagu-lagunya itu. Nah, apalagi lagu-lagu dari, kalian tahu nggak dari band yang
1: girl band Nona.
0: Nah itu girl band dari Nona itu. Dari lagu-lagu yang membawa culture Indonesia,
1: pedesaan
0: Indonesia, bahkan yang terakhir dari Telolet. Nah itu lagunya kayak pertama itu kayak awalnya kayak gini, kayak aku dengar lagi juga nih, tapi mungkin dengar lagi, wah kok menarik
1: ya, itu
0: yang ketiga kita kayak dengar lagi, lah kok enak
1: gitu.
0: Ternyata bisa ya lagu-lagu di mix dari
1: keseharian kita,
0: dari keseharian Indonesia, dari hal-hal unik di Indonesia ini bisa jadikan lagu dan membuat wah ternyata Indonesia gini loh dari
1: kita. Iya, betul.
0: Ini bisa Om Radio bisa dengarkan lagu-lagu dari Nona.
1: Dari Nona.
0: Iya, dari Nona, lagu-lagunya dari Telole. Ada satu lagi dari girl band dari Nona, satu lagi dari Marbles. Pak udah tahu belum?
1: Oh, kalau Marbles yang gimana ya? Kira
0: lagu Hopping Pak.
1: Tahu
0: kan?
1: Ya kalau
0: itu sama juga mengangkat brand Indonesia, Hopping Pak dia itu permainan anak-anak.
1: Anak-anak sih, ya, betul.
0: Terus lagunya terbaru itu Catch Me.
1: Catch Me.
0: Mengambil latar di mall apa gitu ya di Indonesia, terus ada menggunakan unsur bahasa daerah, ada tarian juga.
1: Oh, ada jadi kayak ada perpaduan gitu.
0: Iya memang.
1: Wah keren.
0: Jadi itu kayak wah ini menarik nih, dan membuat bahwa ini kebudayaan Indonesia itu bisa di mix and match dengan tren saat ini gitu loh.
1: Wow, jadi kayak dibawa ke era modern gitu, kayak disatukan ya. Wah keren parah sih kalau itu. Wah.
0: Ya, seperti ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman berdua ya, bahwa budaya kita ini sangat kaya.
1: Kaya
0: ya.
1: Betul.
0: Jangan sampai lupa kita akan budaya kita.
1: Betul.
0: Apa salahnya kalau kita bisa mix match and match ya, mix and match budaya itu dalam kehidupan sehari-hari kita.
1: Nah,
0: ya, sederhananya nih, memakai noken saat beraktivitas.
1: Iya, betul sekali.
0: Ya kan, memakai noken, mitaya dan budaya kita, mempelajari berbagai tarian-tarian yang ada.
1: Nah,
0: itu bisa menjadi hal-hal yang menjadi mengharumkan Indonesia di mata dunia, Pak.
1: Betul. Menjadi nilai tersendiri juga.
0: Betul.
1: Ya,
0: dan semakin cinta, wah ternyata budaya Papua ini
1: banyak sekali nih.
0: Ya selama ini mungkin kita terlalu banyak di pop-pop barat,
1: iya.
0: Banyak.

0: Bahkan apalagi lagu-lagu daerah Papua banyak sekali yang bisa teman-teman eksplor, yang bisa teman-teman pelajari.
1: Nah, itu dia. Tapi kamu tahu tidak? Kalau misalnya, misalnya, kau tahu tidak? Kalau ada lagu-lagu timur yang memang dari era 70-an ya, 30-an, dari era 30-an itu sudah keluar negeri.
0: Oh iya.
1: Iya, dari 1930-an. Terus
0: Lagu apa?
1: itu Ambonia, nama grupnya. Ambonia. Itu kayak lagu-lagu jazz. Ah, itu sudah keluar negeri tuh. Musiknya, lagunya tuh sudah keluar negeri. Sampai didengarin di Belanda, di
0: Wow.
1: mana lagi tuh ya? Kalau tidak salah, tuh, pokoknya yang saya tahu sih didengarin di Belanda itu. Di Belanda terus Amerika Serikat kalau tidak salah itu. Lagunya didengerin. Padahal lagunya tuh kayak jazz, terus kayak old sekali lah, kedengaran old sekali. Tapi itulah kelebihan dari orang-orang timur juga nih. Karena mungkin karena sudah terpengaruh zaman ya. Karena terpengaruh zaman jadi akhirnya tertutup. Nah, jadi akhirnya tertutup. Dan sekarang muncul lagi. Muncul lagi ke permukaan. Oke, teman-teman, bro, itu dia nih ya obrolan kita di pagi hari ini tentang
0: aku mau kasih closing statement dulu
1: apa
0: nih,
1: nih, apa nih. Oke,
0: biasanya
1: oke.
0: mau beli kasih close of the day,
1: Iya, betul.
0: kata-kata hari ini, opening, kata-kata hari ini. Nah, closing statement kali ini tuh ngobrol dua ya, kita harus mencintai budaya kita di Indonesia, budaya sekali lagi budaya bisa teman-teman pelajari ya, yang mana ini bisa meningkatkan kecintaan kita akan tanah air.
1: Tanah air.
0: Ya. Berbeda genre itu biasa, tapi bagaimana teman-teman semua bisa mencintai budaya Indonesia mulai dari diri kita sendiri.
1: Bukan
0: salah satunya seperti mana? Ya, salah satunya juga ada Marbles yang bisa mix and match antara lagu-lagu yang berbau pop modern dengan cita rasa budaya Indonesia.
1: Ya, benar sekali.
0: Siapa tahu mungkin kamu next generation ya,
1: yeah.
0: Bisa ciptakan lagu-lagu Indonesia dan tanpa meninggalkan budaya
1: budaya.
0: Indonesia.
1: Benar sekali. Yeah. Thank you, Nip.
0: Kayaknya kapan lagi Hanif diundang ini ya?
1: Kayaknya nanti tahun depan.
0: Kayaknya spesial lagi. Oke, nanti buat ngobrolin nanti ya. Atau nanti bakal cerita lagi dengan saya.
1: Iya, benar sekali. Ini kayak jadi momen spesial ya.
0: Betul.
1: Kayak jadi momen spesial nih kita dua nih, astaga. Oke, teman produser, sekian dari kita berdua ya. Sekarang Rafael dan juga Anif pamit. Sampai ketemu lagi
0: di
1: Noket
0: berikutnya. See you.
1: Bye-bye.

0: Eh, Dek, kenapa masker bekasnya dibuang di situ? Buang di tempat sampah dong, Dek.
1: Kenapa, Kak? Kan cuma satu masker. Gak banyak kok.
0: Sini Kakak jelaskan. Masker bekas juga tergolong sampah. Coba bayangkan, satu orang buang satu masker bekas, gimana kalau satu kampung buang masker bekas? Udah jadi timbunan sampah. Kasian kan bumi kita jadi kotor, bisa banjir, jadi sarang penyakit, dan masih banyak hal buruk yang bisa terjadi akibat sampah. Adek mau kayak gitu?
1: Gak.
0: Eh, mau pergi kemana?
1: Mau pungut kembali sampah maskernya. Adek sayang sama bumi kita.
0: Pintar kesayangan kakak.
2: Penelitian menyebutkan, sampah akibat pandemi COVID-19 telah menghasilkan sekitar 8,4 juta ton sampah plastik di seluruh dunia. Bumi, tempat kita tinggal. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Kalau bukan dimulai dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik kamu.

Dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia, rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang. Gitu dong,
0: udah-udah-udah, akur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: Seluruh rakyat Indonesia ibarkan penyerah kami merah putih di Papua, di negara itu.
1: Jangan berkutat bahwa waktu yang satu tiba-tiba ketokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa, keindahannya mampu menyatukan keberagaman hati yang menyatukan, dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam boneka tunggal. Itulah bahasa Indonesia.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adrian Usmani, untuk kita hari ini. Bunda, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan ditemani. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntung, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masalah. Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia 2 dengan Pesan Harian.

Wajah kita dapat terlihat bahagia, walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia, namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Tentunya, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat mereka yang dapat saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Tentunya, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat cinta dari hati yang mudah. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari itu terpancar kehidupan. Program ini disiarkan kerjasama dari Republik Indonesia dengan pesan berikutnya.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, Allah memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Makasih juga buat rasa sayang Mama, dan makasih juga udah bertahan.

0: Apa sekarang ngurus kantor? Makasih ya.
1: Mauti nenek ya, kek. Kakek baik sama nenek. Nggak pernah marah. Nenek yang marah terus sama kakek. Maafin kakek itu.

0: Iya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Iya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser FM.

0: Aduh, iya apa ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh tapi, duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut les parenting.
3: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
2: Ibu aja
3: sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kamu males terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
3: Iya bu. Anu.
1: Anu. Udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi dan hingga saat ini masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasin Owistik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Alamat, jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi nggak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kau nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, mau balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong. Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
1: Tak payah nak tertengih-tengih beda orang.
0: Aduh, Adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
2: Bunda, Ade udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
3: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
1: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
0: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Nggak ada hasilnya.
1: Ya beda lah, Bu. Sekarang Ibu lihat. Anak saya sama anak Ibu. Coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
0: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
2: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
3: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya.
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku. Tidak.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.

0: panas banget sih. Pengen lagi jalan kaki. Mana jalan macet. Trotoar banyak yang dagang lagi.
1: Woi, Mak, ini main.
0: Ya Allah, astagfirullahalazim.
1: Makanya, Mak, kalau jalan lihat kiri kanan.
0: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet motor bisa naik trotoar, lonong masuk gitu aja?
1: Ya udah, Mir.
2: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Iya, maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Prodo FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi biar tetap keren gimana?
1: Tepat aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Teman.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener? Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian, Bu. Tapi itu barang bekas, Bu.
0: Nggak apa-apa. Yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya, Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, gak tahunya.
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya.
4: Teman terbaik kamu.

0: Museum HAM Munir terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Didirikan di tahun 2013 pada tanggal 8 Desember bertepatan dengan hari kelahiran Munir Said Talib, aktivis HAM Indonesia. Museum HAM Munir adalah museum pertama di Asia Tenggara yang memiliki banyak sarana edukasi tentang hak asasi manusia. Seperti yang disampaikan oleh Ali Nur Sahid, selaku Direktur Program Museum HAM Munir berikut ini.
1: Di museum ini kita lebih interaktif, partisipatif, ada video mapping, ada layanan interaktifnya, ada board game-nya, hologram, permainan empati, dan yang lain-lain. Harapan kami sebenarnya Museum HAM Munir ini bagian dari upaya bersama untuk membangun nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia di Indonesia ini lebih baik lah begitu. Jadi tujuan cita-cita kehidupan bernegara dan bermasyarakat kita ini lebih setara tanpa diskriminasi, saling menghormati, saling menghargai serta berkeadilan.
0: Tanggal 10 Desember juga ditetapkan sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, dengan berdirinya Museum HAM Munir ini, diharapkan tidak hanya menunjukkan perjuangan Munir saja, melainkan juga menjadi ruang pengingat bagi generasi muda terhadap sejarah hak asasi manusia di Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah kita subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ate ole
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Teman terbaik kamu.

0: Taro ada taro gau, satunya kata dengan perbuatan. Sebuah ungkapan kuno yang diwariskan secara turun-temurun memberi makna kepada kita semua bahwa seseorang yang dapat dipercaya karena kata-katanya sama dengan perbuatan. Jika tidak seperti itu, seseorang dapat dianggap tidak layak dipercaya. Jika seseorang sudah kehilangan kepercayaan, selain akan menjadi perintang untuk mendatangkan rezeki, juga ungkapan ini seakan hanya menjadi kiasan kata yang tak bertuah, bahkan lebih cenderung sebagai slogan saja. Yakinkan, taro ada taro gau akan selalu menciptakan kredibilitas yang tak terbentahkan sepanjang masa.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Ayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas Kun sesak nih.
0: Ya elah, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Teman terbaik kamu.

0: dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, asale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: ya.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Tepat aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koofai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun 1886.

0: Sebelum proklamasi kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945, bangsa kita terutama para pemuda sudah mengikrarkan diri sebagai sebuah bangsa melalui Sumpah Pemuda. Namun, apakah kamu tahu misteri yang ada di baliknya?
1: Kamu harus tahu bahwa lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya diperdengarkan dalam Kongres Pemuda Indonesia pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Lagu ini dibawakan langsung oleh penciptanya W.R. Supratman dengan menggunakan biola. Saat itu, Belanda tidak mengizinkan kata merdeka diucapkan, sehingga lagu ini dikumandangkan tanpa syair.
0: Apakah kamu tahu rumusan hasil kongres ini awalnya tidak memiliki nama? Setelah beberapa hari kemudian, barulah ikrar tersebut diberi nama Sumpah Pemuda.
1: Penting untuk kamu ketahui juga bahwa pada awalnya hasil kongres ini ditulis dengan menggunakan bahasa Belanda. Namun, Muhammad Yamin kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Penting bagi generasi muda mengenali sejarah bangsa kita. Jika bukan kita, siapa lagi?

0: TV naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

RRI Pro 2 FM, biak teman terbaik kamu. Selamat sore untuk teman Pro 2 semuanya. Kita masih di Sore Ceria, tentunya masih bareng Dani di saat ini. Sekarang sudah pukul 16:51, sudah mau jam 5 sore. Ya, tetap semangat saja untuk teman Pro 2 semuanya. Dan masih ditemani ya kamu di sore hari ini tentunya dengan lagu-lagu hiburan. Kalau tadi ada Tutur Batin dari Yura Yunita, kali ini ada dari Hindia Cincin. Dan tentunya masih banyak lagi lagu-lagu yang akan terus diplay menemani kamu di sore hari ini. Semangat ya untuk teman Pro 2 semuanya, jalani aktivitasmu di hari ini dari pagi hari tadi sampai sore hari ini. Semoga sampai di tujuan juga buat teman-teman yang lagi dalam perjalanan, entah itu baru pulang kerja, ya baru pulang sekolah atau kampus, atau baru mau pergi buka usaha, apapun kegiatan kamu ya, semangat saja untuk kalian semuanya.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

si apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penerjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
2: Saya bisa

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
5: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
1: Sabar Pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin itu membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
1: Syukurlah Pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jamret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Setiap mereka yang bernyawa pasti punya cerita. Instan pun butuh proses. Jalan tak selurus mistar di atas kertas. Ini cerita untuk mereka perempuan hebat yang berjuang. Cerita untuk mereka yang percaya. Cerita untuk mereka yang bersulang sebagai pemenang di masa jaya.

0: If you believe what I do, it's all of the day, it's gonna come.
1: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyiin hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blackboard Land. Yay!
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu. City lights looking like ice underneath the stars.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blow dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Stay tuned on Prodwave. Teman terbaik kamu.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Produenza, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu Nana bilang tanah kita subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

Hai, dan masih di 94.5 Pro 2 FM, biar teman terbaik kamu di jaga malam, teman Pro 2. Jumpa lagi nih bareng Rafael, ya, seperti biasa menemani aktivitas kamu nih teman Pro 2 di malam hari ini. Oke.

Di edisi hari ini Kamis 10 September 2026. Gimana nih teman berdua kabarnya di saat ini? Ya Rafaela masih baik-baik saja ya, dan juga masih tetap dalam keadaan sehat walafiat dimanapun saja kamu berada. Dan pokoknya selamat beraktivitas di malam hari ini ya teman berdua. Ya selamat beraktivitas, selamat berkegiatan ya buat kamu yang lagi mau pergi ke tempat tongkrongan, yang mau pergi bekerja, yang lagi sementara stay bekerja. Pokoknya selamat beraktivitas, selamat malam. Dan tentu saja nih di malam hari ini Rafael kembali menemani aktivitas kamu ya teman berdua. Untuk melengkapi malam kamu biar kamu tuh tidak galau ya teman berdua. Daripada kamu galau terus melampiaskan rasa galau kamu itu ke hal-hal yang berbau negatif. Ya seperti contohnya kayak mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Itu bukan menyelesaikan masalah ya teman berdua, itu menambah masalah namanya ya. Jadi yang awalnya kamu sudah dapat masalah, awalnya kamu sudah dapat masalah, jangan ditambah lagi masalahnya. Oke? Okay? Ya karena yang rugi ya kamu sendiri gitu. Ruginya double-double. Ya sudah rugi kesehatan, rugi sakit hati. Apalagi kalau lagi dalam keadaan sempoyongan terus berkendara, wah ini nih yang bahaya nih. Bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti terjadi kecelakaan. Ya, bukan meminta ya teman berdua, tapi untuk kamu selalu berhati-hati dan jaga selalu pola hidup kamu nih teman berdua. Ya, oke. Okay. Jaga kesehatan, jangan kemana-mana, stay tune di Jaga Malam, jangan galau. Malam-malam.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Wah, aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Kembali dengan program masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah, ini kita di biasa kita di Ox ya, obrolan komunitas nih teman-teman berdua. Juga buat kamu nih teman-teman berdua, ini ada sebuah momen ya, ada sebuah momen yang dimana Martin Scorsese ya yang kalah ya di penghargaan Oscar di tahun 2020 nih teman-teman berdua. Tetapi dia menjadi pemenang juara dari Piala Oscar tersebut nih di tahun 2020. Nah, itu pada ajang Oscar 2020 loh ya. Pada ajang Oscar 2020 ya, banyak pihak itu menjagokan Martin Scorsese ya sebagai kandidat terkuat dalam filmnya The Irishman. Nah, sebagai penanda kembalinya sang sutradara ke genre epic gangster, sebuah kisah berdurasi tiga setengah jam ya, yang didukung oleh Netflix, menampilkan reuni antara De Niro, Pacino, serta Pesci. Nah, ini dengan 10 nominasi termasuk kategori film terbaik, karya ini menjadi salah satu pesaing yang paling banyak mendapat nominasi malam itu nih teman-teman berdua. Ya, namun pada akhirnya dia pulang tanpa membawa satupun penghargaan. Tapi di sisi lain film Parasite karya Bong Joon-ho ini telah membangun momentum yang tak terbendung sepanjang musim penghargaan setelah memenangkan Palme d'Or. Film ini menjadi favorit industri. Dipuji atas kepresisian humor kelam serta ketajaman kritik sosialnya yang brilian. Saat malam penganugerahan Oscar tiba ya, film ini akhirnya sebagai sosok yang paling didukung oleh banyak orang. Bong memenangkan penghargaan sutradara terbaik mengungguli Scorsese, Sam Mendes, Todd Phillips, dan Quentin Tarantino. Namun dalam salah satu momen paling berkesan di acara tersebut ya teman-teman berdua, dia itu si Bong ini ya, dia memanfaatkan pidato kemenangannya untuk memberikan penghormatan langsung kepada Scorsese dan mengutip perkataannya seraya mengungkapkan bahwa ia itu mempelajari karya-karya sang Scorsese selama masa sekolah. Ya, dalam tanda kutip, Parasite. Kemudian, selama masa sekolah ya, dan film Parasite, kemudian mencatatkan sejarah dengan menyapu bersih sejumlah penghargaan utama. Sutradara terbaik, skenario asli terbaik, film internasional terbaik, dan film terbaik. Menjadikannya film non-bahasa Inggris pertama yang pernah memenangkan penghargaan tertinggi Hollywood tersebut. Wow, pokoknya pencapaian yang sangat luar biasa ya. Karya yang luar biasa, pencapaian yang luar biasa pula, sampai bisa mengalahkan sutradara senior-senior bahkan yang menjadi idolanya juga ya. Dia berhasil mengalahkan idolanya nih. Tapi setidaknya di malam itu dia bisa ya, bisa membayar penghargaan

Tapi setidaknya ya dia bisa memberikan sesuatu yang sangat berarti untuk sang sutradara, sang senior sutradara ya. Sutradara senior yaitu Scorsese. Yaitu memberikan sebuah penghargaan dari ya dialah salah satu fans dari Scorsese memberikan kembali kutipan yang dikutip yang dikatakan oleh Scorsese itu di atas panggung. Wow. Sangat luar biasa sekali nih teman berdua. Dan kira-kira kalau kamu ya misalnya kamu mengalahkan idola kamu. Apa nih yang akan kamu lakukan? Kata-kata apa nih yang akan kamu sampaikan kepada dia? Atau kepada semua orang nih?

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Info Pro 2 Update bersama saya Rafael Rumbino. Pencipta serial South Park, yakni Trey Parker dan Matt Stone, ini meminta maaf atas penundaan kolaborasi film mereka dengan Kendrick Lamar. Masih dari dunia hiburan, drama thriller hukum Korea Selatan Your Honor, ini memuncaki platform Netflix setelah 6 hari penayangan. Avenger Doomsday sudah mengantongi 50 juta US dollar atau sekitar 875,35 miliar rupiah sebagai pendapatan penjualan tiket awal ya di Amerika Utara. Meski baru akan tayang di bioskop 3 bulan lagi pada 18 September. Dan demikian info Pro 2 Update bersama saya Rafael Rumbino.
1: Demikian Info Pro 2 RRI Pian.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

0: Oke, dan teman-teman udah kita akan ikuti MLC Music Live Chat yang akan dibawakan oleh Kak Elan ya di malam hari ini, dan juga dengan bintang tamu. Nak, bintang tamunya Stereo Kadhafi.
1: Penasaran banget gak sih teman berdua? Dan berhubung sekarang RRI Jakarta lagi mempersiapkan HUT RRI dan juga Hari Radio Nasional besok teman berdua, pasti lagi seru banget nih ya. Dan pokoknya kita akan seru-seruan bareng pastinya di MLC Music Live Chat teman berdua. So, jangan geser radio kamu, pastinya masih akan gue temenin selama 1 jam ke depan.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang. Beberapa abang-abangan. Jailah abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Kadafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Elan.
0: Widih.
1: Selamat malam teman berdua.
0: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya.
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Widih, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Kadafi. Mm-hmm. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak? Di mic.
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Kadafi ini baru aja merilis sebuah single, Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Wede. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
0: Yailah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Ah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga senang nulis.
0: Oh. Jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Belum. Oh. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu. Ya. Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke.
1: Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh, ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain Bang?
1: Aku nulis sendiri, tapi aku compile ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh, tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak?
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu. Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya. Iya, campur-campur lah ya.
1: Campur-campur lah.
0: Iya, iya, iya.
1: Dipancing terus nih.
0: Oke, okay, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
1: aku,
0: Bang Hairil. Ya,
1: aku yang tulis.
0: Oke, okay. Dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Bang Doton. Oke, okay. Gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan terima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh gitu.
0: Aha.
3: Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Coba dengerin dulu. Oke, ini enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh, langsung tuh, Bang.
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget, Bang ya?
3: Cepat banget.
0: Cepat banget ya?
3: Singkat banget.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana Bang?
1: Di studio, di kebetulan abang ini punya studio musik.
0: Oh,
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio, Wedi.
1: Bisa dikepoin Instagramnya
0: Dolan Studio. Dolan Studio tuh teman Pro 2, mungkin yang di daerah Depok ya, mau nyewa studio bisa tuh Bang ya?
3: Kita nggak disewain.
0: Oh, nggak disewain? Mau
3: studio khusus buat recording aja gitu.
0: Oh, buat recording, bukan yang buat jamming-jamming gitu Bang ya?
3: Bukan.
0: Oh, yang satu senar 20.000 gitu bukan tuh Bang?
3: Bukan.
0: Aduh, itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau satu jadi, lagu lagi diketok
0: gitu. Iya, benar. Biasanya ada lampunya kan gitu.
3: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh. Berarti emang studio profesional ya, bukan ya. Studio latihan. Iya, iya. Tapi itu bener juga tuh Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. Relate bang ya?
1: Ngalamin sama.
0: Ngalamin ya bang ya?
1: Ngalamin.
0: Satu senar 20 ribu.
1: Simbal pecah.
0: Simbal pecah.
1: 500 ribu.
0: Mencahin simbal 500 ribu sih tekor ya. 500 ribu. Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan. Dari lebih dulu ini sebenarnya kenapa jadi, kan ternyata Bang Khairul Khadaf ini punya merencanakan EP ya. Mm-mm. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya nggak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh, ini yang pertama jadi.
1: Yang lagu ini yang pertama kali jadi.
0: Okay.
1: Dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Mm-hmm. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Oke.
1: Okay. Agak harus nih, harus duluan gitu loh.
0: Harus duluan ya. Harus duluan. Oke. Okay. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama yang jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Okay. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih enggak ya? Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu, saya bilang bagus ya. Mm-hmm. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih. Okay. Kalau udah jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa.
0: Enggak khusus bang ya. Cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Oke. Nice. Oke. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Khadafi, teman Pro2. Buat lo yang mau nanya nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Khadafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Radio FM seluruh Indonesia, teman berdua masih di MLC Music Live Chat, teman berdua. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Chairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang ya, Bang Chairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis ya.
0: Oke.
1: Senang nulis. Lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah.
0: Diperindah
1: gitu.
0: Diperindah ya.
1: Diperindah.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Chairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Saling suka.
0: Oke.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke, gitu loh. Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke. Ya,
1: dulu, gitu.
0: Oke.
1: Loh.
0: Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke,
1: ya.
0: Dengan alasan tertentu lah pokoknya. Oke. Paham. Ya. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya.
1: Udah ada sebelumnya.
0: Terus tiba-tiba ada lagi, hadir lagi.
1: Hadir lagi di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Oke. Tapi emang gitu gak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih. Terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan gak bisa ngapa-ngapain kan. Ya,
1: makanya itu saya tulis seperti itu. Karena relate sekali sama kehidupan.
0: Iya.
1: Orang banyak ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Pasti
0: benar.
1: Banyak yang ngerasain juga kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, iya. Iya sih. Iya. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih.
1: Cinta yang serius.
0: Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada tapi ya udah enggak usah diapa-apain, Bang ya, kurang lebih kayak gitu ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali.
0: Belum
1: ya.
0: Belum selesai tapi ya bisa apa gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan, gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lu gimana, Bang?
1: Baiknya sih enggak ya.
0: Oke. Iya, menarik.
1: Jadi, gimana? Sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Oke, benar.
1: Kalau memang gak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu ya.
1: Menyakiti sih. Diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Benar, tuh teman-teman Gen Z tolong dicatat tuh ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau, ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya ya, di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata ini, teman berdua, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini, ternyata Bang Chairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis ya.
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Chairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Chairil Khadafi ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis,
1: iya.
0: Tapi banyaknya lo tuangkan di caption-caption gitu, story kali ya.
1: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh ya. Kayak Dylan ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dylan juga kan?
0: Iya kali ya.
1: Iya.
0: Dylan cepek tapi cepek. Oh, salah satu lu juga nonton Dylan berarti, Bang?
1: Nonton banget.
0: Sampai yang terakhir tuh?
1: Sampai terakhir, yang Ariel.
0: Yang Ariel. Tapi itu lu merasa relate ya, maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
0: Seneng. Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah?
1: Pernah.
0: Diterima?
1: diterima.
0: Ice, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect, respect Bang Ariel. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Ya gimana ya? Rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh. Termasuk dibuatin puisi.
1: Ya, kalau itu bisa bikin dia kelepek.
0: Iya sih, karena kan cewek tuh macam-macam treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila. Romantis lo berarti ya.
1: Romantis.
0: Tapi
1: bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekan juga bahkan di kehidupan lo ya.
1: Iya. Di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya. Masa-masa pencarian itu tuh. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Tapi lu justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
1: Ya gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Kalau dibuat dengan hati gitu. Yeah. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya. Okay. Gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya.
1: Nonton Dylan aja gue cengat-cengir.
0: Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis iya, juga ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya.
1: Pengen
0: jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
0: Malah BU ya. Tapi siapa sih Bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya nggak ada ya. Ini gue senang aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lu untuk punya tulisan yang kayak gitu? Ada nggak?
1: Spesifiknya nggak ada sih.
0: Oh, spesifik nggak ada. Tapi lu menikmati banyak karya penulis ya.
1: Iya. Banyak baca buku juga.
0: Kalau gue puisi the one and only Sapardi Djoko Damono itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lu suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik nggak ada sih.
0: Spesifik nggak ada.
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lu baca sekarang, Bang?
1: Sekarang lagi nggak ada sih.
0: Oh, sekarang nggak ada. Komik. Ini. Apa? Petro Garing.
1: Seneng. Itu zaman dulu kayaknya.
0: komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang di azab. Gawat. Loh, itu kan tulisan juga kan, Bang,
1: tulisan
0: ya?
1: Juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi
1: ngalamin,
0: Bang.
1: Ngalamin
0: juga ya? Ngalamin. Petro Garing ngalamin ya?
1: Ngalamin.
0: Tatang es ya?
1: Tatang es
0: gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
0: Iya, benar. Itu di desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget gak? Kayak komiknya Indonesia mungkin, atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Chris Patrick.
0: Oke, Semi Sumerangkir ya?
1: Semi Sumerangkir.
0: Oke.
1: Terus Ungu.
0: Uis, Ungu ya?
1: Ungu.
0: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungguan.
0: Agak keungguan. Oh iya sih.
1: Agak keungguan.
0: Agak drama kayak roman-roman gitu ya. Iya.
1: Benar.
0: Ada roman-roman ya.
1: Benar.
0: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan. Dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk ya udah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit nggak awalnya?
2: Mengemas pertama itu kan ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang ya.
0: Oke. Yang keyboard sih.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih. Di, suka musik apa? Musik ungu. Yaudah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke oke, jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu.
2: Datang bawa lagu.
0: Sama martabak mungkin waktu itu buat biar gak lapar-lapar banget kali ya.
1: Macem-macem bawanya. Nyogok-nyogok.
0: Nyogok ya, biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau buat lu ada kesulitan gak sih Bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awal itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan. Jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh,
2: gitu.
0: Humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, tanpa vokal.
0: Oh, awalnya dari situ. Oke, okay, sampai akhirnya naik ke produksi.
2: Naik ke produksi.
0: Oke, okay. Itu feedback lagi nggak dari Bang Hairil kayak, nih Ril, lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, kita review terus.
0: Review jadi, terus ya.
1: Berkali-kali. Review.
0: Berkali-kali ya.
2: Berkali-kali.
0: Kurang ini, kurang
1: betul
0: ini.
1: Sekali.
0: Oh, iya iya iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Hairil? Lu puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas banget.
0: Puas banget ya.
1: Puas banget, keren.
0: Repeat order dong, berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, nggak bisa lepas deh, sama Dolan Studionya.
0: Iya, Dolan Studio ya. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya.
1: Sesuai.
0: Iya. Oke oke, ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
0: Gitu. Oke. Tapi sebelumnya Bang Bang siapa tadi kuku?
2: Enam kalau nggak salah dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu. Oke. Menarik. Nah teman produ, buat lo yang mau nanya nih boleh banget ya ke Bang Khairil. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi nih buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja atau ke WhatsApp di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman produ, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Produa seluruh Indonesia, teman Produa masih di MLC Music Live Chat, teman Produa. Dan masih bersama Bang Hairul Khadafi.
1: Halo, teman Produa.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Hairul ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairul Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, video lirik dan live season.
0: Nice, gokil, lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih, ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you
0: ya. Nah, di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk kak Hairil nih. Yeah. Pertanyaan itu, sejak awal perjalanan kak Hairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk kak Hairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah, menarik nih. Yang paling berat tapi ngejadiin seorang Hairil Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Oke.
1: Untuk tampil, jadi sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya. Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Oke.
1: Jadi seperti sekarang.
0: Berani berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Oke. Sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif. Sepakat. Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Jadi
1: udahlah gue nikmatin sendiri cukup gitu loh.
0: Iya gue ngerti.
1: Jadi nah, karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus benar-benar tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus melawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya?
1: Iya.
0: Itu. Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo-promo ya? Energi lu banyak kepake pasti kan?
1: Kebaca ya.
0: Maksudnya gue ngerti karena pun bisa partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert. Okay. Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lu bayangin kan? Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Abis capek ngomong ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh. Itu yang lu alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah, itu sih intinya gitu. Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu.
0: Kasih
1: gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya. Iya. Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih. Terserah kalau orang mau ngecek handphone, terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Hairil ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan iya, gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya,
0: gue paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya. Semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lu mau bilang nih Bang ke teman-teman Produa seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi nontonin lu nih.
1: Oke.
0: Nah, lebih terkuras lagi kan energi lu. Ini kalau mau bilang ke teman Produa seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lu sampaikan untuk fans lu nanti, fans masa depan, The Hairils. Okay. Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya. Atau ya yang baru mau dengerin lo nih?
1: Gak, seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja. Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Oke.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang Tepat.
0: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi gak ada salahnya lo berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari ya. Gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini, keluarin aja karya-karyanya, gak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar, benar, benar, benar. Oke, teman Pro 2, abis ini Bang Hairil bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Hairil siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC, teman Pro 2. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Hairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana, Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Hairil __ Kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya
1: di channel YouTube Hairil Kadhafi, CHA. Hah? Hairil Kadhafi.
0: Okay. Kalau gitu thank you banget Bang Hairil dan abang-abang semuanya ya. Makasih. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti tournya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Okay, kalau gitu teman berdua, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single Lebih Dulu. Okay, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisandaru signing off the air, and please welcome Hairil Kadhafi.

Yo, ¿qué onda, bro? Itu dia kita sudah ikuti MLC Music Live Chat. Dan tentu saja ya dengan Kak Elan yang menemani kita di malam hari ini, bro. Pastinya seru sekali ya tadi obrolannya yang diulek-ulek soal lagu baru yang baru dirilis ya. Tentang lagunya, tentang lagunya itu bercerita tentang apa dan pokoknya dan seterusnya nih, bro. Oke, dan kita di cerita penutup hari ini, teman-teman berdua. Tentu saja Rafael juga punya cerita menarik nih di malam hari ini untuk kamu, ya. Jadi, jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu, jangan sampai ketinggalan nih. Yuk kita sharing-sharing bareng di malam ini. Stay tune di Jika Malam, jangan galau malam-malam.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan.
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Produenza, teman terbaik kamu.

0: Hei Is, lapar nih, makan yuk.
1: Ayo, mau makan apa nih?
0: Terserah kamu deh.
1: Bakso?
0: Enggak, takut gemuk.
1: Nasi goreng?
0: Enggak, lagi gak pengen.
1: Nasi uduk?
0: Gak suka.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah kamu.
1: Mie goreng?
0: Enggak.
1: Mie rebus?
0: Enggak.
1: Soto ayam?
0: Enggak.
1: Paru?
0: Enggak.
1: Pecel lele?
0: Enggak.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah.
1: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Ya oke, dan teman-teman bro, masih di cerita penutup hari di malam hari ini ya teman-teman bro. Ya di cerita penutup hari. Nah, kamu tahu tidak nih teman-teman bro, saat ditolak betina berkali-kali ya, lalat jantan itu ternyata lebih memilih makanan yang mengandung alkohol. Ya, siapa sangka ya, perilaku yang sekilas mirip manusia saat patah hati ya atau galau itu juga ditemukan pada lalat buah nih teman berdua. Ya, penelitian menunjukkan bahwa lalat buah jantan yang mengalami penolakan seksual berulang itu cenderung lebih memilih makanan yang mengandung alkohol dibandingkan lalat jantan yang berhasil mendapatkan pasangan nih teman berdua. Nah, dan fenomena ini tuh ditemukan pada Drosophila melanogaster. Ya, Drosophila melanogaster. Para peneliti mengaitkannya dengan perubahan pada sistem penghargaan di otak, termasuk zat kimia bernama neuropeptide. Ya, neuropeptide F ya, NPF. Yang menariknya, lalat jantan yang berhasil mendapatkan pasangan itu menunjukkan ketertarikan lebih rendah terhadap makanan beralkohol. Ya, sebaliknya, setelah beberapa kali ditolak, preferensinya terhadap makanan yang mengandung etanol itu menjadi meningkat. Meski sering disebut sebagai lalat patah hati lalu mabuk, istilah tersebut itu hanyalah gambaran agar mudah untuk dipahami. Dan sebenarnya, para ilmuwan juga tidak menyimpulkan bahwa lalat itu benar-benar merasakan patah hati seperti manusia.

Kalau yang ini beneran terjadi, gimana ceritanya ya? Hewan saja bisa melampiaskan rasa galau, patah hati ke makanan beralkohol. Apalagi manusia. Lagi senang, lagi have fun, lagi birthday ya, lagi ulang tahun, dan pokoknya lagi pesta aja, lagi bahagia aja, udah ya sempoyongan. Apalagi kalau lagi patah hati, ya pastinya lebih parah sempoyongannya ya, lebih tinggi lagi kadarnya. Aduh, duh, duh. Tapi itu tidak disimpulkan ya. Peneliti itu tidak menyimpulkan bahwa lalat itu benar-benar merasakan patah hati seperti manusia. Dan kira-kira apa nih yang membuat sampai lalat ini bisa memakan makanan yang mengandung alkohol? Kalau menurut kamu sendiri gimana, kamu berdua?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
3: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
3: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dan juga mumpung tanggal 11 September 2026 ya, akan diperingati HUT RRI ya, HUT RRI yang ke-81 nih teman Pro 2 sejak 1945. Nah, buat teman-teman Pro 2 ya, buat kamu yang sudah tahu dengan Mars RRI, mungkin sudah hafal juga ya dengan Mars RRI. Yuk kita mengenal lebih dalam lagi nih teman Pro 2, mengenal Mars RRI dan lirik yang menggambarkan semangat pengabdian. Radio Republik Indonesia RRI akan memperingati ulang tahun ke-81 pada 11 September 2026. Bertepatan dengan peringatan Hari Radio Nasional, momentum tersebut ya menjadi penanda perjalanan Radio Republik Indonesia sejak didirikan pada 11 September 1945. Peringatan Hari Radio Nasional memiliki keterkaitan erat ya dengan sejarah berdirinya RRI sebagai Radio Nasional Indonesia. Kehadiran RRI menjadi bagian dari perjalanan penyiaran radio yang berkembang bersama sejarah bangsa Indonesia. Ya, RRI didirikan setelah para tokoh radio menyepakati pembentukan satu radio nasional pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Kesepakatan tersebut kemudian melahirkan Radio Republik Indonesia yang diperingati setiap 11 September. Dalam perjalanannya ya teman Pro 2, dalam perjalanannya RRI memiliki Mars RRI yang menjadi salah satu identitas institusi dalam berbagai momentum resmi. Mars tersebut menggambarkan semangat RRI dalam menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik nasional. Mars RRI menjadi bagian dari identitas yang melekat

Ya, dalam perjalanan lembaga penyiaran publik tersebut selama puluhan tahun, keberadaan Mars RRI turut memperkuat nuansa kebangsaan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan RRI. Dan pokoknya terima kasih banyak juga buat teman-teman Pro 2 yang tetap stay on Pro 2 FM Biak yang selalu ngedengerin RRI ya. Mau Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, sampai ke Pro 5 ya. Pokoknya terima kasih banyak buat para pendengar dimanapun saja kamu berada. Pokoknya doa terbaik untuk kamu. Semoga bisa terus menghibur, menemani kamu, memberikan inspirasi buat semua kalangan ya, mau dari yang muda sampai ke yang tua. Dan pokoknya dari saya Rafael juga mau mengucapkan banyak terima kasih ya. Mohon maaf juga nih buat teman-teman Pro 2 jika ada salah kata yang terlanjur menyinggung perasaan teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Mohon maaf sekali lagi ya. Dan untuk itu buat teman-teman Pro 2, mari kita dengarkan bersama-sama Mars RRI.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus. Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
4: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Aduh, aku nasi uduk. Enak sih, aku gurih. Tapi kok aku dijadiin sarapan tiap hari? Santan dan gorengan terus. Ya berat badanku naik dan kolesterolku ikutan naik.
1: Aku nasi goreng. Sumpah aku enak banget. Apalagi dimakan pas malam-malam. Tapi coba deh ingat, minyak dan bumbu berlebih. Kalau terlalu sering, besok paginya perutku bisa nggak nyaman.
2: Aku nasi kuning. Aku memang meriah, tapi jangan kebanyakan juga kali makannya. Gak cuma lauknya banyak, santanku juga loh. Bisa-bisa gula darahmu naik drastis loh.
3: Aku nasi kebuli, rempahku banyak, dagingku juga melimpah. Tapi jangan nambah terus dong, kaloriku tinggi banget.
1: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
0: Yuk mulai sekarang, makan kami secukupnya, seimbang dan tetap aktif bergerak.
2: Karena hidup sehat itu bukan soal menghindari makanan, tapi tahu juga batasannya. Makan bijak hari ini, sehat untuk masa depan.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Abrasi adalah proses penyikisan tanah, pasir, dan sedimen di kawasan pantai dan pesisir akibat berbagai penyebab yang merusak dan mengganggu ekologi, aktivitas sosial budaya, dan masyarakat sekitar. Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan, ada dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya abrasi di kawasan pesisir. Di antaranya adalah pertama, faktor alam, yaitu pasang surut air laut, gelombang, dan arus laut. Kejadian-kejadian alami tersebut mudah dapat mengakibatkan terkikisnya wilayah sekitar pantai. Bahkan, di waktu tertentu, angin dapat bertiup lebih kencang dari biasanya yang akan mempercepat pengikisan tanah dan peningkatan intensitas ombak. Kedua, faktor manusia dan buatan, yaitu pendirian pabrik industri, kendaraan bermotor, peningkatan pemukiman, hingga kerusakan hutan mangrove yang menjadi penyebab pemanasan global. Pemanasan global membuat suhu di bumi menjadi meningkat, sehingga menyebabkan mencairnya es pada wilayah kutub dan volume air laut menjadi meningkat yang berdampak pada abrasi hingga bencana lainnya. Cara mencegah abrasi adalah membuat penanaman hutan bakau, pembuatan pemecah gelombang laut, dan melestarikan terumbu karang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air,

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Bernadia, apa mungkin? Ya, apa mungkin? Menjadi lagu penutup Nita Mompro 2 di malam hari ini. Mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman Mompro 2 dimanapun saja kamu berada ya. Semoga saja bisa terus menghibur, terus menemani aktivitas kamu.

Saya menghibur dan juga menginspirasi teman-teman Pro2 dimanapun saja kamu berada nih ya teman Pro2. Oke, dan mohon maaf sekali lagi ya buat teman-teman Pro2 jika ada salah kata yang menyinggung hati dan menyinggung perasaan teman-teman Pro2, mohon maaf sekali lagi. Dan juga sedikit pesan nih buat kamu ya teman Pro2, apapun masalah yang kamu hadapi semoga cepat terselesaikan. Ya, itulah dunia. Dunia sangat keras. Dan maka dari itu buat kamu ya teman Pro2, tetap kuatkan hati dan batin kamu untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan dan juga rintangan. Oke, jangan lupa doanya di malam hari ini. Dan juga saya Rafael Rembino beserta kru yang bertugas pamit. Sampai ketemu lagi esok pagi, selamat malam, selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompim Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hompimpa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang, udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 bersama Dinar Baktiara. Informasi pertama teman Pro 2 datang dari dunia hiburan, di mana nama Taylor Swift disematkan pada serangga pemakan tumbuhan teman Pro 2. Nah, nama bintang pop pemenang Grammy Award Taylor Swift disematkan pada beberapa serangga pemakan tumbuhan asal Australia yang baru dideskripsikan teman Pro 2. Dilansir dari jurnal Insect Systematics dan Evolution, itu merilis studi baru bertajuk New Genera and Species of Australian Shook Association Plant Bugs, yang mencakup 12 spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru dideskripsikan ya teman Pro 2. Nah, menurut siaran People pada Rabu 9 September ya, musisi Taylor Swift menjadi inspirasi peneliti dalam menamai genus dan spesies serangga-serangga yang baru diidentifikasi tersebut nih. Nama kelompok serangga pemakan tumbuhan yang baru diidentifikasi ada satu genus yang diberi nama Swiftipilus teman Pro 2 ya, gabungan dari sebutan penggemar Swift dengan Pilus nih teman Pro 2. Nama yang umum digunakan untuk kelompok serangga ini, genus itu mencakup 4 spesies dengan nama yang terinspirasi dari Taylor Swift serta karya-karyanya ya teman Pro 2, yakni Swiftipilus Taylor Rau, Swiftipilus Amortor, Swiftipilus Intrepidus, dan Swiftipilus Poetorum teman Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi kedua masih datang dari dunia hiburan, di mana pencipta South Park minta maaf proyek dengan Kendrick Lamar tertunda. Nah, pencipta serial South Park yakni Trey Parker dan Matt Stone meminta maaf atas penundaan kolaborasi film mereka dengan Kendrick Lamar nih teman Pro 2. Adapun film musikal komedi ini menggunakan judul sementara Whitney Springs yang sedang dalam produksi di Paramount yang merupakan rumah bagi South Park sendiri ya teman Pro 2. Parker dan Stone menganggap proyek ini di bawah bendera Park Country ya mereka. Sementara Lamar merupakan produser dengan Dev Pri dan perusahaan Pigilang teman Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tahun 2022, di mana Godzilla kembali mengancam Jepang dalam trailer Godzilla Minus Zero. Nah, Godzilla kembali meneror Jepang dalam trailer perdananya yaitu Godzilla Minus Zero tahun 2022. Sequel film tersebut yang disutradarai Takashi Yamazaki itu mengutip dari laman Deadline pada Rabu 9 September ya waktu setempat. Trailer yang dirilis pada hari Selasa pada 8 September nih memperlihatkan Godzilla ternyata belum sepenuhnya hancur setelah peristiwa dalam film sebelumnya ya teman Pro 2. Monster tersebut kembali muncul ketika Jepang tengah berusaha memulihkan diri dari kehancuran akibat Perang Dunia Kedua nih. Nah, Godzilla Minus Zero sendiri tuh mengambil latar belakang pada 1949 ya teman Pro 2, 2 tahun setelah kejadian dalam Godzilla Minus One sendiri nih. Ceritanya kembali mengikuti keluarga Shikishima ketika mereka menghadapi ancaman baru yang muncul setelah masyarakat tuh mulai membangun

0: kembali kehidupan pasca perang tahun 42. Nah, trailernya juga memperlihatkan operasi pembasmian kaiju atau monster raksasa serta sejumlah karakter lama ya. Dan tentunya juga ada karakter baru tahun 42 nih akan hadir di Godzilla Minus One sendiri nih.
1: Info Pro 2 FM.
0: Nah, teman-teman, sekian Info Pro 2 ya bersama Dinar Baktiar apa di hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

94,5 FM Pro 2 pihak teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 semuanya nih. Gimana kabar kalian di pagi hari ini teman Pro 2? Semoga semuanya tetap sehat, semangat, dan sudah siap ya menjalani hari ini nih, hari Jumat yang pastinya banyak yang udah nunggu-nunggu hari ini ya teman Pro 2. Karena sebentar lagi weekend udah deket nih, alias besok udah weekend ya teman Pro 2. Jadi memang hari Jumat nih kayaknya hari yang dinanti-nanti semua orang ya, teman Pro 2 ya. Karena apa? Karena kalau udah ketemu hari Jumat berarti weekend udah di depan mata nih, teman Pro 2. Nah, tadi kita sudah ditemenin Jazz Music ya, teman Pro 2. Kemudian sudah mendapatkan informasi terbaru lewat info Pro 2 nih. Nah, sekarang waktunya kita kembali ngobrol santai dan menemani aktivitas teman Pro 2 semuanya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang tentunya siap jadi teman terbaik kamu ya untuk memulai hari ini teman Pro 2 semuanya. Dan spesial banget teman Pro 2 karena hari ini ya, tepat di hari Jumat 11 September 2026 tuh ada suatu momen yang juga nggak boleh kita lewatkan teman Pro 2. Momen apa ya kira-kira? Nah, karena hari ini tuh bertepatan Hari Radio Republik Indonesia atau RRI genap berusia 81 tahun teman Pro 2. Jadi Dinar mengucapin selamat ulang tahunnya yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia nih. Nah, 81 tahun itu bukan waktu yang sebentar juga ya teman Pro 2 ya. Dari dulu sampai sekarang memang RRI itu terus hadir menemani masyarakat nih, menyampaikan informasi, memberikan edukasi, hiburan, sekaligus menjadi ruang untuk berbagi cerita dari Indonesia ya teman Pro 2. Dan buat kita di RRI Biak tentunya menjadi bagian dari perjalanan panjang RRI adalah sebuah kebanggaan tersendiri nih teman Pro 2 ya. Apalagi teman Pro 2 semuanya juga sudah menjadi bagian penting dari perjalanan itu teman Pro 2. Karena memang radio tanpa pendengar rasanya kayak HP tanpa sinyal ya teman Pro 2 ya. Ada tapi bingung mau ngapain gitu. Nah, di usia yang ke-81 tahun ini teman Pro 2, semoga harapannya ya RRI itu semakin dekat dengan masyarakat, semakin relevan dengan perkembangan zaman, dan tentunya terus menjadi teman bagi pendengar dimanapun teman Pro 2 semuanya, atau pendengar dari manapun berada ya teman Pro 2. Dan khusus buat teman Pro 2 semuanya, Dinar dan tim selaku dari RRI ya, dari RRI Biak sendiri, mengucapkan terima kasih nih sudah menemani perjalanan kami di 94.5 FM ya, di Pro 2 Biak teman Pro 2. Sekarang Dinar mau nanya nih teman Pro 2 ya, kalau teman Pro 2 nih punya satu ucapan atau harapan untuk RRI di usia ke-81 tahun, kira-kira apa teman Pro 2? Boleh banget kirim ucapan kalian di pagi hari ini, kita rayakan ulang tahun RRI bersama-sama teman Pro 2. Tentunya sambil tetap menikmati Jumat pagi dengan suasana yang santai dan menyenangkan ya teman Pro 2. Langsung aja kalau kamu pengen kirim ucapan buat RRI nih ya, nanti Dina langsung bacakan di udara. Kirim aja ke WhatsApp kita teman Pro 2 semuanya di 0823-9883-9192. Atau juga bisa melalui Instagram kita ya di Pro 2 Big dan Facebook RRI Pro 2 Biak. Nah, Dinar tunggu teman Pro 2 ucapan-ucapan kalian ya, sebagai pendengar nih dari RRI Biak sendiri, khususnya di Pro 2 Biak teman Pro 2. Dinar tunggu nih gimana ucapan kalian dan apa yang pengen kalian sampaikan teman Pro 2 semuanya. Sekali lagi Dinar mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 ya. Tetap semangat menjalani hari Jumat, jangan lupa tersenyum dan jangan kemana-mana, karena Spada Selamat Pagi teman Pro 2 barengan sama Dinar masih akan menemani pagi kalian semua. So, stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Clingy adalah kepribadian seseorang ketika mereka ingin selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, clingy juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Kraus Whitburn, PhD, pasangan yang clingy biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami clingy adalah dengan terus-menerus menguntit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasanganmu bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Produa FM.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: 104.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 semuanya, sambil nunggu nih ada yang WhatsApp masuk teman Pro 2 ya, untuk mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI ini. Dina sambil menunggu, Dina ada satu informasi nih untuk menemani kalian di pagi hari ini teman Pro 2. Dan kalau pagi-pagi kita mau ngobrolin soal sarapan ya teman Pro 2, tapi kali ini ada satu kondisi yang mungkin pernah dialami sebagian orang teman Pro 2. Sudah niatnya sarapan ya supaya badan tuh lebih siap beraktivitas, setelah makan malah perutnya terasa nggak nyaman teman Pro 2. Ada yang merasa begah, kembung, mual, atau bahkan mules ya teman Pro 2 ya. Nah, sebenarnya kenapa sih sarapan tuh justru bikin perut terasa sakit teman Pro 2? Salah satu kemungkinannya adalah pencernaan kita sedang sensitif terhadap makanan atau pola makan tertentu teman Pro 2. Misalnya nih, langsung mengonsumsi makanan yang terlalu pedas, terlalu berminyak, atau dalam jumlah banyak setelah perut kosong cukup lama teman Pro 2. Selain itu ya teman Pro 2, makan terlalu cepat tuh juga membuat perut tuh terasa kurang nyaman teman Pro 2 semuanya ya. Apalagi kalau dari bangun tidur langsung buru-buru makan karena sudah terlambat berangkat nih. Itu mah otomatis langsung sakit perut ya teman Pro 2 ya, perut jadi nggak nyaman nih. Dan ada juga orang yang memang memiliki kondisi pencernaan tertentu ya, sehingga memang makan atau minum tertentu itu bisa memicu keluhan teman Pro 2. Jadi kalau rasa sakit atau keluhan setelah makan tuh sering terjadi, cukup berat atau mengganggu aktivitas teman Pro 2, jangan cuma dianggap sebagai hal biasa teman Pro 2 semuanya nih, karena sebaiknya ceritakan kepada orang tua atau orang dewasa yang dipercayai, dan penting banget untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan teman Pro 2. Dan yang perlu diingat teman Pro 2, sarapan tuh nggak harus langsung dalam porsi besar ya. Kita tuh bisa memilih makanan yang sesuai dengan kondisi dan kebiasaan tubuh kita teman Pro 2. Kemudian makan dengan lebih perlahan, jangan terburu-buru ya teman Pro 2. Karena sarapan itu seharusnya menjadi bekal untuk memulai aktivitas teman Pro 2, bukan malah bikin kita sibuk negosiasi sama perut ya. Jadi tetap jaga pola makan, dengarkan sinyal tubuh, dan tentunya teman Pro 2 tetap barengan sama Dinaris pada selamat pagi teman Pro 2, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu sendiri?
1: Sehat Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yelah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do these long drives sitting.
5: Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
2: Yeah. Produe FM.
6: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockwork Land.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produ FM.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Om.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong, Om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodweb.
2: Teman terbaik kamu.

0: Saudara Muhammad Akram Sofian bin.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Broad, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey.
3: Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
4: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, lagi ngapain?
3: Step listen uang biar gak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
4: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
2: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
1: Dilipat aja deh, biar muat nih.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
1: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.